Kenegedai ka Akashwani Shillong kabuan chupi hau lais pa sapu hinyo point ad mi deum bidum wif uberingkat bat upras pa andre pusau kilahats kumju ru pilaban yuk sengau haka news on air abad haka DTH. Ni pediang sengup hai pi bero syaka program git gunjan parlok haka ni ke program gidan ban walam chupi ki cengruai hindi na ke plim bepir. Dekram da penslem ini sedang no ya ke program git gunjan haka ni ke por ini sengap lang ya ke jingruai ari ari nak plim maki blarwai da ukeke na ya sab ni parlok ni ke deka Akashwani Shillong.

0: Kajing je dekak kamu kena kejok kam dah syuk tang meniok ega digri. Dari kena kajing pen kreat ega lawai. Tapi ku aban yang bat dedai ala kohok bat bandan tentalang ega kajing teh ega an, je dekak kamu ega an. Bat mentah kakabu ban sedang ega tegelenti, kadaan hang ni. Di admission mentah kila pilih haka National Law University of Meghalaya na kebenta ke Academic Session Arajar Arpun Rio Arpun Nyo. Kaba pen i ega kurikulum ke belasana kerpang bat penyesok ega kajing kuliah an ke teknologi bagi social science. University, kai ke program bertemai bat jing penyesok ke jing kuliah berpair-berpair kum ke BA LLB Honours ke Policy Science, BBA LLB Honours ke Fintech, bat BSc LLB Honours ke Data Science. Rengkat bat program LLM ke Corporate Law bat Criminal Law. Lakin tu kerpang yang kisamla pulih ke Meghalaya bat apply namar sanfau nak syispak kisi tabuk kerpang na kebentah ke Meghalaya. Ke application portal kan pilih ke lai pulih terik ulebear bat kan kang haka kandru terik ujemang arhajar arpun rio. Jika jingkat bakam banyak, let's check www.nlumeg.ac.in ni punu nombor nreo kendai not kendai lai, lai nyau ar nyau prak iwe. Ke National Law University of Meghalaya, kabat daya kalawai, jongkaan.
1: Kini kedai ka Akashwani Shalom par lok nong sengap pidang ya dan ringkat bat ni ha ke program na tuai ke dua dua pat pilih yuk sengau ke jing ruai ke sengau tenat jing ba elgin swear ha ke jing ruai ke jung i ke ba ila aikar deng i tei di wai dong bat la slam slam ba di par lok gini beteng syu syu ya ke program na tuai ke dua dua ha ke ni ke puar gini pai pat sa syai ba tei bor ling do nong lan gini sengap i ha ke jing ruai ke ba ila aikar deng ni long kun swear bat jing im kum kasirngeu nangai sabni parlok kane gadeka akashwani shillong.

Yang nak kerja fanya silong hati program istesyen ikon asmang stamsa pisni point kene meters mida mui faru cecet sotok pri kilar tony ko anta mungkin mua sabri baju ni dok cibu baju nak nasi nak kita manroya. Datang program ko katam seng basa kan tiko atam nam. Datang program ko anga GD Shirara Penga sekarang pa program ni bakun asimang nanga. Nitya Nanda Di Sangma ni gitang ko gak matang cenggen.

Dalam nak ni jangan kita nak kamu bahasian ni arah pora ni kadang berbeda. Kau rasa nak sana makang si jangan kita ni culku dari samsuan ni bangwa. Nak hakit nak cadang nak skudai ban tangan tak nam gini kau rupeng nak aruk nak liniam rangku nam dapat nak skudai. Dalam nak liniam rangku pora ni baksan liniam ni abah berbeda kau rambo. Ya cida dalam nak jangan kita ni culku abah cingat ni ngah. National Law University Meghalaya hasil gini kau rupeng tu sini admission nak sumai kau abah cingat tengah. Ya nak liniam kau skira nak neng taman cah sung utal ni teknologi aruman dini jangan kita ni bawa rangku nang capai course rangku tali aha. Ya nu interdisciplinary program rang dunga JKIB ALLB Honors Policy Science, BBA LLB Honors Fintech, BSc LLB Honors Data Science, aro LLM programo Corporate Law aro Criminal Law dunggen. Mekhalaya dukni manderang na ya nu porai na sot 5% pa chugum koni athagrek biap pa sit rang ko akhangi doninga. Uning manak dukni satru satri rang ko ya university admission ra china titi atinga. Application portal ko kolachi is a march hazagni ko rukto koni, chidok me hazagni ko rukto kona khuligen. Khabatte masi batna skode www.nlumec.ac.in na napanginipo ba doksku, zirosku, katamsni, gnisni, chetsa o na kolka apo.

question sumeru e pertuju ish iki kaini tepten ju ju igni program yang idu pun sinya no jepi ya irwai ne gach o yang ma de vitawan sena iwe e pertuju ila cha irwai wa ark persen tu tani sinyawi ya kini ki atli kirwai.

perlok nong abri dia udah gitu tu gili tu ligir wai bus nyau suk bahan aga cuo yang madai vitawan sena ibu ibu pertuju ile cua hak pel sentu wai irwai wale singi kar poin program jain tiang ichu kut katu tanya senyau ni aga kubo jain tiang aga wan cipin aga station yang aga akash wani shilong.

jaj ki jaj leke hakani ka sngi i wakan thop ka football i rwai i chat i sa med wa kiwi kiwi hawa e ye klam hakani ka sngi u ba so ton do ang u wa gani ka tamasa tanyo ko ya i mahajan yong district haki khlo ki kjam wa gi jing tha wa im hagaram aw de klam u le ye ni em kamu yada we pne pensa ya karam aw nevanta ka paten ga wa wan U High Commissioner ke Australia ke India, U Philip Green wa U Consul General Bernard Lynch, daya cemki ya ulat ke Meghalaya U CH Wijaya Shankar Halok Bhawan Shillong, hagwau yoklam hajrong ke Pura Puti, ki kam unke suwari wagaroy kepar ke Venye. U Green daya ra u yaka sorkar Meghalaya, hajrong ke Riti Sinchar, gawau yada yaka hoki bruri lom, gawau penek pensa yaki Riti Duster waki paten. Kadwa u ladwan de pensinyau yai Sinchar tenre yang gejela wagaroy kepar gawau kentup lang, warok pen arliang de kerek lang ki haka liang ke Pura Puti. Ia cemlang ki kenaskur wai ikrek lang haki kam thuk banyak wagilat yasam yutip haperdi ki tau Pura ke Meghalaya wa Australia. Wijaya Shankar da kedau waga Meghalaya man ko gwa mahajan haliang uslap waki sentu kiskut ki yutung wa mandawai waki wiki wi man ko kabu waga latungku yaki lat thuk banyak. Ka Akashwani Tura hachirup ikrek lang Dailang waga dodashan kendra tura da pemangi ya ke wakathan ne kesni kamci ventai le waram ya ke lengko ke wakande pau snem i e chakri yang ke akashwani cari lom na do snem kat kende spak le pandru hado arajar arpandru. Ya ke ni ke wakathan ke wale pansan kilometer da sedang na do ke akashwani tura cedok cenajing bazar wai undiang cedin. Hagani kesni da jam poi Cispak ngut ki waya cimbenta. U Assistant Director U Ferdinand Marang da kewek lemau ya gani ke program waya depan senyau ya ki benta yang ke Akashwani kewa penwandur ya ke imlang saklang waga riti yang ke India. Haga waya ya iklam ceki social media ke program eksekutif ke IR Marang da kena ke waga Akashwani dan petenggau ya ipenche ni ipen senyau tu haya tok waya icat ikhya ki skim sorkar waga lat kamai ni venta ki kendro kelot hagi thai nong kendong. Ka yung kerekam yung ke District Social Welfare West Garo Hills ni kesengi depan man ko ya ke program e sikai ni venta ki Master Volunteers hapok ke Nasyak Muk Bharat Abhiyan ha DRDA tura. Kam ci venta wo perchang wye lep percak ya ki kam drugs wikiwi tuan ki jaj penmuat. DM kat sanut ki volunteer Nah, kita perhati kita belong kita wadai cemerlang hagani ke program. Kita hek sorka bagi bru cempang depan senyau kita ya iklam hajrong ikta yang udrak. Ikhayi wakarukam esikai dego pen MKM deki mobile application yang ke NMBA. Hawa e ya iklam hagani ke sini ubah meshwa kupar mautho ada kentu ya ke volunteer yo man ki kam ki nongra kubar ha ikla we kurchan ya kini ki wadengat hak apot yang udraks klem M iwan iwan iyo ben. Ke District Social Welfare Officer ke Madonna Onanisti Sangma, da ongko wagi niki volunteer to open man ki ya kani ke program pensinyal to pat ba, kenang waw tip ki ki tau wa jod bha ki wadi drugs, wa uya rap ki ya ki chenong ki tau uya khun percak ki ya ki kam khayi drug hak ke leng ki West Garo Hills District.